0: chobe kampunishek kwak en yoton koboto kasetishek en yoton matoker ot ketishoshek yoton chenamu bichuton ngamwa kele Gachagua en yoton kakonam komach koboishen kitabut nebo Raila Odinga
1: kamuiset nebo ngalekab uchumi mangen mi Chepkege kasetishek amun kasetit noton nebo The Star kamwa kole kokekerchi sang Matiang'i olengi nguno kamwa kele Matiang'i left out as Sifuna Kalonzo Kombo takes a ship noton kamwa kele kongete koki front runner noton nebo neki president nebo angwan nebo emoni en nguno koborchinigei kosob en kamasa noton nebo upinzani Daktari Fred Matiang'i ole kikere kele kakoruchi mising Kalonzo Musyoka kobois ake Dwayne Sifuna lakini kasetitab The Standard kokamwae kolen koyai tuiyet en kumalo Fred Matiang'i ake Dwayne Sifuna kobongoni koratin en 2027 so akere en yu chito nekibelchingei ko Dwayne Sifuna makere akot kele kakikerchi sang ako kit neiboru kasetishechu koboru kole tomo kokoshin Kalonzo ak Daktari Fred Matiang'i agetugul komeche kong'et koek president
0: Sitakiro ngolyono noton komakas chemasasi noton kakekonech ofa nebo titilet nekaran kabisa en betunoton nebo rani ako iwendi kityo duket namba 3 kakekonech ofa nebo komosta nebo teta ako kakipchapche koik elfushek ata kakekonech elfushek lo en biik cheite konom biik kakekonech biik 60 chenomchingei chitugul elfu lo en duket noton nebo namba 3 ichenge kityo teta en yondon ako iole kityo konyil oeng kinyoru bichon tugul 60 en komosta noton nebo titilet
1: bangangei mapema sana kou noton en ofa lel nebo titilet yekibendi tugul kibagenge agenge en agenge agoi kenyoru chemasas lakini K24 plus kokoni mbaroindo noton nekara
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Aran keri lagi download and hook up legit nebo entertainment abai bai tetap ke nime tendai wasi wasi ke tebel nene nyalu iyai
0: download ni itio lagi ger movies documentaries kuboto series kuboto cartoons kome leban gi
3: iko titilet enge emo FM
1: baya tia masas
4: lama ya boleh cuci
0: bye bye
4: bye
0: bye
4: bye jack kan jadi telat kuni kimi boyo negi ki boyo nu ne negi boy tu mios ok tindoi la tindoi kuanyi ki boye sere ku kugesi lango ke sere ba seje biaya biasa ne mining kusi lango sisi ngamma guna to ale sisi o beri kolo ko tipi kwae pas komite ije biosen o ko ki situeri kwae ako tindo tipi logra pas ko in pa yondo ni ko ki tindo mbaret ni ni ki negite kai ni tiptim mong mui ko ki ingong kwe po nge che bioset ko yu nge po yo tamu ki chume ko li genya ko ki tam ko pire che bioso ki ko ki manta che bioset ni o ak kutuwe kap kamet tamu kamet ki ko sijin kikosi jenegei kutip yang lah kuki kinyun dah konget po jabiose ni mining kumeng isok po yot ngameng isok po yot kuki kial tamparet mbarani kapsap kubik au ki kimbarani kikarat kiel ak jitupcho aing jitupcho po yon dah ni jitum nyotak sa yot pas kong nyage karat kiel kuki koitanin eito kukoitanin en kiki eito kora agroriat pas kokinget chepyoso ni mining kotebyo poyot lakini kokiam baret kope ipongete gai ni mutu tun kokwa sine weri ga pijan en po chepyoso no ipo la le jambarani e gai ni mut tatege la ra gilion nguna ma ogi mata mure jun kotebyo pojakje epye ge pyambarani e gai ni e ay ngong nusu e gai ni ngong nusu tatego le jige ara gi mite ni ni gi mite ara ga gele bande ni ni gele bane e gai tagenge Wajar gue ini nusu, wajar nusu ni. Otoon, ya kakak apa junin, kejana ya ni no, kejana kium baju biasa no komanda. Kung neta nyonjun mengejin, again need wajab yo sen mining we ko ko tin ne ko ngat ko be sa betin e bi jota tul e ko ngat ko ngat tin lagu o ma ta ko ngat lagu ko le bande ni ta bo yot kin bo si gi je kan e kwani se ki gi je mingi jin ara is ki go betyo tu jota ko gi we ku ri ka bo se juta nyu ko te ko le ingo le gi tin do ba ba in ke nyu amuta o mi ta mama ne bo mure jwala Kolem baju nada mungkin getip kono, ngawilen getip kono, gelada gigi kono, kaita yang kerja, kau ada mana? Arah teh baju kolemi, ngon ni lebaningu no tu kucu, tos lebaningu ai, oh ini kau ini jebioseni, oh anan lebaningu jebioseni, mending amu ibe kita kul jebioseni, mending tu kucu, yal tambaran tu kul. Arah teh baju no baju tu kolemi, ngon kau lebaningu no. Kaliban in kain me jebiosen mining anang kaliban ni namu sekian ye met kian ye met.
1: Wei, kau apa kasar tak jadi masa?
4: Jebiosen no.
1: Wei, wei.
4: Kau nak aku
1: nak. Eh, kamu agak bisa kau.
4: Aku cakap
1: aku agak kasar tak agak ni kamu mungkin terlalu aku buaya boi saja. Angal ya, kamu beri tak angal dia tak deh ni nemio. Angge tarik kita juga tegar ni. Tunggu in wagi titi terlihat aku kecuali karaka sugu segerip kasar tak. Amote telet ke ni dai ga ishe kidogo sana
0: ngen guga ila kipi ngale juba mbarena gogo
1: gogo ila kipi
0: ngai bai
5: kitna mi te go in ema e kwa mbevi ose de mi ngen mbarete au gi ose boi se chu na ge de mu garat ke me o gi na mi ta mu ma go mi te bijo ta ko je bi ose na la ga te bi ose na la ga te bi ose na mi ngen Asal kalau istilah yang kau biasa, nampak kuan lagi tu nalgai. Ugu nampak aku lepas amu biasa je boleh jatuh. Kita jatuh tu, mat ke lamu jam jadi orang ini angin aja ja. Ugu tu ya aku lepas tu kita jatuh kau boleh ni sen.
0: Ya, ugu tu ya aku lepas.
1: Elda, kamu ambil.
0: Ada buat elda.
6: Jamge boleh sih tu.
0: Jangan boleh.
6: Bas nampak iman kau kuya kau mua gugu kau mukai. Amgot agenge, amu boyot kok agenge. Ngotu yake kijana eja, aku liban dugul. Kui kya kugun, junim baret kul. Di libane, kok eh libane gunata. Libane tukul, debi kwa mengogi tukul. Elda jesat, engin dalat kam ngombe.
1: Dungoy miseng elda, sige kasa jebusit. Kwa kukunin ofan gararan nge kebebertane ba soko uru soko muru.
0: Ijenge ziok teta en soko uru, miduga number 3. Hagi nyorchiga 6,000. En big city ni hagi nyoru big lo. Neta kucho okto agapisa, yole giti wanyiloyin, hagi nyorchiga 6,000. Hengo masan bati itilet kucho okto agapisa meka henge, yole giti wanyiloyin, hagi nyorchiga 6,000.
1: Ya, marambili, ibangan gengo re, natana itita. Karibu jebusit, engip tabit.
0: Ya busit karibu.
7: Eh, awak muna erika pisu.
0: Ya bye bye.
7: Eh, deni teman kegeri kelinya lu capture itu kuli pakai enggak muni. Kau kongeti, kau ikut mus. Agar alinya lu jangan lawu jantung agar lepas dini sejo.
1: Kau lu jangan lawu agar lepas dini sejo. Gore nata negara ranko tapi lagi cakap dulu.
0: Emily Enziwa.
8: Oi, kongai Edwin, Eric, umbarai ni kau guna. Ingo tu jaga gituongan lagu cha, coba aguani, aku lepas deh ni nata, amu, magoi lepas nangenge, kongai tu tengkek saya aguani, kongai.
1: Abu mana lagi apa bondan ni mabangan family ni jinat kumi, atau ikut ngerti, jadi biasa ni aku mandap, aku mengizin tabanulin, buat mabangan pejujik bondan ni kumi.
0: Aku bayan dan aku tahu aku sampai aku gigi tak nama, aku tu gigi garisak tipu mangmut, aku gigi sip kepce, aku koran garisak taman mangmut, setak yang aku ngerti ni, aku meny garisak taman.
1: Kamu galian ni mending negaranya agaknya aku burbur tu aku tu gol
0: pal guys. Aku baru ini mungkin barat tu.
1: Tarim barat ni agaknya na bagi lelaje, tapi barat kui.
0: Ikut kerana juga FC ini, ogi kuam gora kotar, kan?
1: Gorom, kabeza. Siling ishegel fulla, duget nata number 3, duget number 3. Ingat kau tomi bangkan gaya, we duga nata number 3. Mara moja sana, siling ishegel fulla. Sita kau itu jorono kejang tayar, agi nyurubik tamanang mut. Jaga nam juga siling ishegel fulla. Mita duget number 3, eng star 624 star 3 hash.
0: Star 624 star 3 hash.
1: Karibu, Arab talam.
0: Egas Buddha bos, Arab talam. Agi na matelo,
1: oh matelo no garibu,
0: sabu.
9: Oi gagalin, kau ni dah utak ubah statement ni tamuin. Kita ni jam gelen gimi pesen gay kotan. K kimakelen kimi besen kai nebo kuret. Kicham kikele kuret yo komong kepchei sayo, kelechi nye kikonu teta, nye kikonu oriat, nye kikonu arat. Kepchei kongete yot, ara isi kotebi mbaret nebo kile kotebi yei keome kekerotin jitupcho ak poyondo kobekta tunne koya lagok. Tos man statement notok.
0: Ah, kono to kitino kogero alon ko manamgei. Jangai. Ah, yegere yedo. Ngoliondo
10: Eng kerenyun amache kondo chebunu mingine ngamun kikere kamet ak kwanda kwame tuguk ko chun ko maam chu echen chun ako ndan kiluban kondo chebunu mingine chuto chu kondo koluba rabinik kongoi misi plakatate sapsi kerche kawuche
0: ngoi buda ele kondo chu kikwam arab seure lakini star 624 hash omongi lenji ni chenge ito kteta enso kuro kinyori chike 6000 kenya shillings arab seure karibu kwa
11: kere in mure jo en komo mi jine jubisi en ale jwe gi garat kel gure chumbare nywa je bo yondo le ara igi gorro ki boror yen mai ongo mo mi jine o ja ga nan gil gor ongo nyungo go nyungo gi ono o gor ti ga genge biju o garat kel bo ye chun gure a gi nyo pam bo yod na bar nywa ko jubisi ngo nguno le ji mure ja ngo ndo urat ni ki aba bai ji ja putep ti ge ko mitong ale ja ta jo anga ko nyel so bi jung ko be gore
0: Okay,
1: itu kaget arahnya. Agi kini logo ibu kita supaya meeting itu pas studio. Ida setapar aten meeting sokur wiga mau neng karone itu nathan apa cawran. Sokur sokomurua. Wanganen axeling gisegel fusita. Eng duget number tanya. Duget number three.
0: Tapi kas barga kini pun.
1: Barga.
12: Bangui mesin ya. Bisa agar ini. Ini ko familia ngan go rigo en ko laaru mo to bo ko ina go yi age le bandeni amun go nyo ngo wisto ko laaru mas ko ti ngo ta ga to so ngo

0: Getesake bwatu ngelenjin decoder noton nebo pang noton kotinye nguni ketishe noton nebo K24 is konani uge is kanani 7 akibaiwenji program chikororon kabisa choton jaibunge tishe nyo noton nebo K24. Getesake bwatu nubo *624# hash kimo ngelenjin yuton hinyo chini geborotet agenge na genge. Ako noton go bichu kabasi muishi kwa genyoru tugula genge na genge nbetu nubarani. Gatebe na jigo la mwagi kasara agubo breakfast nubo 1500. Ogan bare mwoe kokagonu sain noton sokouru breakfast en sokomasta noton bo sokouru gaginde kabisa koik rahisi 1500 o duge number 1 big 300 yenamjige jitul 1500 rabine kiechutu simweng'ung yaljinenge breakfast yalegitonyi lagenge nitogore en mwoe sokouru kologongoi en chi agetul nekoyalishe
1: bakamano noton angebe en Nakuru county kidogo tu senyegewekege agot matelong ago mitinga tinga amaitawe kidogo tu ke tiam ga sungguhan county sejuk lagi ni dekoda ni bapangga kukone ni bayi baji K24 enggore na utang negararan gime jigir television nengung nabak K24 is kanan dekoda nengung enggore na utang negaraisi sama aja agdega syakarta mangmut karibu agak betul ke bagengga lagi ni bangkan gag breakfast kuya gage mau ne and you get number ta
0: number one na utang gumi 1500 o mongile chini wasi radio kitu mga mengi kutoko yalishe giyalishe ama itu leti wasi radio ngu niwe duge number one ginyorishiga 1500 breakfast anlego mwago ngoye nyotan soko uru ara murarele murungen tetutien goibwech Eric ag bishop kogim kabisa amun kongo mwa ngasha kwa gule tinye gura inik 50% in Rift Valley kumat keip koiki buch amun oin konegit komibigab South Rift chekipa wa munyoro konyor gasha kwa ara kasame kwa ndoe kiyo amun eniman gotikendose biga apuririete ndugu kimo kinge amagere en kere nyun kwa ndoe kiyo kigilio ni president kumoya chiraya boisho nige nore negararan amun kiwale president kumi nye gole mibaisho nige chenyo lugo targo ndoi chugi lewen inendet kongwera murara
1: eng matuet natok nebo lemoru ngenye kongwe kore ngemdisa michepsiror mitaba nebo redo nenye ako kemwa ile kongwe nganetishet ako kamwa kuya kamwa kansala John Ruto gele engman oigo taretan mengija tajaba kebeberta nata nebo bomet ako engengu na mago tinye gai mutu kia tok sepa ngalega apkeswe kuya te ake kasebu mwa kansala John Ruto ako uzuri natok nebo MD kwa giebit engo gago gasngono gangungunyo shekibo mengigap kumasa taba bomet kuip kwa kwa uchit nata niba kungalalji na kstekolda se terter chigi ibota ministry gengalal kutkuichi kechengji nata ku Kenya Seed Company ngebeberta nata niba bomet ago kago amut kwa eba ishe nata nagararan kukiru le mita keswe kago igeni ingarune tabe tabrane kukini piyasa gine engolimbo kitale ye ititaku masa nata niba ADC farm engolimbo kitale kumite MD kebeberata ago tuitu ak PS na tang nabaga pati shede aburu taw waragot kait ke paper tan nabai luret ko chigili ole u ngalek yo to keti nye gak pande go sub kya ga imuti chu go borgen chi je bare runet na tan nabar orta ngoi MD ngo ishe ne garara
0: here MD go bata in PS ki pro no ron MD sami je siror na tan nabaka nya sid betu na igus ko ang bururi eta ge mage le ngo go ndu ke giri kie cha go chigi taret bururi et eye go omite ne nya tan go magararon kitabushe ko gin MD sami jeb siror otasawi ay guy noton noibchini draya agoyai cheo muche ngolio noton nebo Kenya Seed in county noton nebo Bomet ko noton kuwa kwa utiene karan kabesa negi waldu unje chang ako nai raya gulei anangumi gandu ikiibchini noton gu raya gobo tigi ako toret raya inore negararan pongezi ako gungu inkasi negararan ni MD
1: na ingele uzuri neba MD kukase mwenyewe tebe taba neba radio so gule ya kabi ngalio nguna kumwa gule na kakas kasto ina na waka mwa gule kalia nye kupo
0: kakas kabisa kansula John Ruto
1: kasi mwini wa gule kakas kake mwa so gungo ina eshi managararan kando indet nete na wako MD lakini isu piku mejo kakas kule mwa ene bururie na wata kama ndia kichere kando kilo iyo wekucho epe itenga sartake tukul guna atana so kusi kiki kuye na wata kama ndia kaki kwenye agiru woki ngali andani well done kapke edo
0: arabu well done
2: Kungguin misteri kita in the Bishop Edu as Eric Krono, atau kungguin tetutian Google Nets in the Tuta Brine. Ikir kita in the Bishop, nabi kira nanti je in you cetua mereka itu tuhun kapten sebagai the president in pensiunek. Ikir kunang kau ikir bica canggih kerja seruaj, kutu ten kerja kasar, atau kunang ikir cipta kerja saga ikir gua kasih sekian kumie. Korang gumi cina ni kerja ni, ni kita tak tanya no, ni kerja apa sahaja tiap mai. ikilotikei kabisa eng boisionik chechang cheikere kosukumani ngunon kohakikishan kole kotoretok president. Ikere ngunon kou Murkomen kora en yon ko chito nekokokilgei kabisa eng toket nanyin. Nikere ngunon kou akot Saipan en yon kotieme. Koik kityo chechang en yunap kikochi komatakasakse kabisa eng boisionik. Mi ot chu MPs bishop cheu Kipkerkei cheu kotoret en yon cheikere kabisa ile en yu kotieme kabisa eng boisionikwak. Okere ngunon nikerune kepepertab wajumbe kokotutikini chekakasa kabisa, mara kokasa ngunon neu Oscar Sudi, mara kokasa ngunon neu Kiborek, lakini nap ikas alak komatakikose kabisa eng reutok. Tuyomekei komongkei bichutet ako hakikishan kole kotoret president kabisa. Ako ingele president nenyon komakerkei ak alak amun kingonome osinye Uhuru ko kiibune neune chekikororon chekibo Mwai Kibaki. Ikere ngunon kouno ninyon ko kingoitito ko kiwa Munyoro nekimwoe kabisa kole kiakosto kot mpaka Murek ko kimatokomi state house. Ikere kabisa ile en yu kokomoche koui kasit kabisa nekomoche akilit sikor ikere kokakotestai tukuchu. Ikere ngunon ikere ot kou biikyo kokakong'etyo kele kaba kepepertab wa Munyoro ngunon kidogo kidogo cheu chonitok. Ikere kabisa ile en yu koyoche neki ikere amu saiti ko boisionik chechang kokakopangan president en serikalini nyon nekebendi tai yon koite inei kele kokikochi raundi ya pili kotokune boisionik chechang chekokoiwech president en emetab Kenya. Nomwochini ino olei bichu kitindoi en ngwenyu kohakikishan kole kasukuman boisionik kou nonitok.
1: Kongoi well done. Ngekasi boyot Matelong sikeweke tingatinga chenyikiyopchikei choronok alak chang kabisa choronok nyikis ngolyondo ne kakikweny akesome kele ngeripchikei kasarta kounoto.
0: Ketestai tugul en kibagenge meutyen ile mi kii kidogo nebo amitwogikab subuhi ta kityo kewe number one akial kityo konyil agenge inomchikei moja kwa moja biik chechang kabisa. Ara Matelong sikas tingatinga
1: karibu Matelong.
3: Ongoi mureju ongoi amayin onset koro amuja taune olein ngalekab Olkalau kikon kine akinyor picha mbaya kimokoyomekei kunoto akwangetine ngo serikali chekiyoe anan biikab UDA chekimoche ko seven face I don't know tom anai yoto lakini it was very unfortunate kimokonyolu kela tuguk cheuchoko kobo emonot bas ko nebo aeng ko kongoi boyononobo in bomet abwoti ale Councillor Ruto nekamwa man ukweli amu koshongoni ol ngotko rani kelen president noe kasit oko noe in kibrono rono hii tos kakimwa man anan ko chepsiro ote no in kasi ko in kongoi amu kawal last sort of discussion nguno kotokia olara ara in kawamoja amwa kit agenge in kureju ngole ngele ngesho kere mami rebellion ko rebellion ko mwokse imwokse awot kwa hake mbuch amu isi ongi mwan kibo in Uhuru ikalyasi ko rebelan sen rol akobo ngalekab president Uhuru eng wakati yake ikalyasi ko rebelan ako kitesetai boisionik kyech en masata kwanza in Joel Kariejwek ibko apta ngibo Kibaki kongete Thika akoi abwoti ala akoi Nyeri kokakimokomi boisiet tos at times keribeolonchin akot tuguk chemoboisiet bas kebwas in ngalekab in ongemwa ngalekab korotinwek amu abwoti ale noto nekoru rebellion ko in ngo netai nekionu biikab special biik chekimi forest ngo netai nekionu tos kii nebo kolenjin anan chitab central kongot kemwa jirani chitab central kele kisorwech eng mbarenik ako icheket chekiunu biik eng olindo ii ko tos kakiyai fair eng administration nemi nguno tos tieme emakaiman president nemitei kosetlen bichu anan tos ajakwani tos kimwe jirani kele kosorwech swali choto chemoe ketebekei ko in eng wakati fulani man in 2007 kokinget in ipkesetlen biik chekimi akot olinyo oli ipkikochi mbarenik eng central eng Laikipia ino amakipio mbarenikwak chemi emoni koekeny kepkonyor mbarenik ing olin akomi oli kokiyochi kokamoche anyun amwa ale ii ingeon ije mau ko agot nguno ngot ko pointi tano ngomo kuyale ngwajata tos ma president mi nguno tos ki mwale mbaid kele ki boto ngalega af katlain ki ibu ngwa dakitere ge man ako ii tos koge usiwo ngana naja kuyin ulo ngana ne ongan ole mi plan kwa ikit kuyin kuyin uesu nikit nye kibaki nyara mwoy kukwa ito kureti kukinyo warep constitution ngale jata nguno ne lazima yebuno lo kutustun kukonyo uribijo wa haki yao kwa yebuno lo amuangan nguno ole mi commission nikike jobe mi komitino wa ngale jata ako nguno jonga nane kwa isi kwa mwanga nisa wale mkwe imani kwa ingi kwa kwa wa mnyoro kukotore choto agera na wale kwa kipetio mising amu in kakige chukije ngutkoi chukije chukinge barege Britain na Germany kumi British mi Germany jo wakto nguli kwa maa ya nana wale hakiri kia choto alaki ni nwa hii kere nwane ongero mkwe engalejo
1: ongoi
3: ako president wakile kimwa jine pa Nigeria kule mawaje buj nee nee tuwal tuwal buj higo siwi ju ya agi wolji agi yoji man kukami gita ne pomge oji kongoi
1: yongoi yongoi kumye matelo ngile kwa shi kumi gine tomu ke yoji ke yoji pijota
0: kukamwa kumye enta geto awe duwa lehi kumwa po ungo lolijin wa munyoro picho kungo lolijin sergali arangu nanu kutoka magago mamate langu mnye kule minga lecho anko mwabichu gigoshi arangu ngonu kanyuru kwa bilishin mwabichu zanku wapa wa munyoro mwanyo presidenta kule saya umwasi chukukopo umwanyo lino magara kana nene ngeleko ore ni kukupo ishin
1: lakini magago mwa
0: lakini nikoa kitiba kumairi
1: ako
0: ike noto kongo era mate langa analysis ni karan kabisa
1: karibu kabisa ngi yapchige ina tinga ndege shaka ngwanjo wang teng tai lakini kibuat unapo soko murwang kutkutu mibangan ge iwe duget namba genge mara moja mituoge kiba subuhi 1500 wagejil gitu *624*1#.
0: *624*1#. Genyoru tinga tinga na ngalalu wechen betu nubarani kibuat unapo maitan basa wa petroleum jeli kama ngilenji ni mandai yenga nyoton si mibike gigere nyono wantili lengila kabisa agilenu wanyi lenge maitano na pana siri kumaitano tano basa wa petroleum jelly ngiyole nduga ta tole negite nne agigeri lege ibote no le mite ni mio fisi mi biashara jugete igeri le tinye sisai ta gatul bare geri le wanga manja pararan kidogo ile ngeo gitilili tu itanguse yaigo yaigo le tien bor tangunga nango magate ngung en sai shek tugul sanwa petroleum jelly
1: ya ta ko maita nagararan e jabo itia ko tangus magate ngung karibu tinga tinga
4: edu jamge
1: ki bye bye
4: Gama jengit kana menjangku bayi gurau buang bujuro, ane kugiro jitu position keng. Gubu gubai telpon bujuro jona lain bujusir, nangko ngalal bujusir, bayi leji anu biga cita, keri be waraguti, masih tim komandan alem bise. Jalan yang gurau buang nu position, pergi mana gaya jam itu sih. Iman tadi enang kita mamalat ko, gengolole. So tu yang alal bicara ni, ko yang alal too much, ko kumai ko jubis, ko macam jubis, ko tak ada information ni, nak buat dia apa? Number two, apa je kita yang naik ni le? Every member of parliament, ko ni alu gurip koreji, aku teh koreji, amun tapi ini tu, ko lagi ko itu ko NGTF, akhirnya ko itu bagaun ti, ko ko akhirnya bego teh benera abrut. Kuku kata benar abru tu, orang ini dia boleh bentuk kete anggup background. So, kau ni problem yang dah no. Ini tiga dia abru tu problem. Kau ini gamal, mai besok kau sih segera kapasa, kau sih smart kutu. So, kau kasih lewe di to ini. Ini ni le, ni ngalal, agi ngalal, agi ngalal, agi walu. Mana walu walu wa bunyoru, wa bunyoru go. Wazane mwenye mama wa bunyoru, iki kure biagut. Si jangko tinya wuti nesamis, kumanyo aluwal, amaje ngitu ge muajibi kio taron, kibo taron too much kuba barang business, mamyo le mibi, so gunaga ni jono president sa utrimde, kunyo ne president sa utrimde, kumagi tapa gunaga doy jawatane, asegi aselek dambi kijo gunga, jijo gunga lole, day muaje jono president, kibo ko kibo ngalara randomly, randomly, ti problem ne tinye biik ko tinye biik lakini kondo jubendi ko nyoru president la ko te se bi boli te nyungo lole goro kwani buje ki leni president inyigi siero ko nyoga go bayis ko toret bi ne bu tayon ko ay go imati ang ne tono ne go raisi wir tay tan ko go galon sa ak ko na ko go rom gazi ko go imese
1: Ongoi tinga daiga ya tagenge nega angi tuwechi genyoro lugo yega bemet lakini nge bendi ga ya guna tage ota ibangan geng tuku keterta jemiteng soko uruchi aga tuku naga inyoro chike lanche kwa iti agat kote igiri tuku kalak jemiteng duget so chang tuku kemiata che imuji yalchi geng betu tabrani
0: igiri tuku genyoto ngete na buwana goi namba sisit inyoro chini ga genge na genge wa mwangile njiniyo legi tionyi la genge wa inyoro chike breakfast na otanubo 1500 en star 624 hash kibendi break dogo na balugo yuga be meten wagndo sinyo ga wegen ga da sa tule en ngalaluti kyo gen betun baran
1: me chilil ngalaluti jo tugo li tinya media max wave ya kisha ni lege download ngi to media max wave ngi sime ngung ya ga download en ko me chilil ya ga tugo ka bye bye ya tap kene ne ga mo sauti mo you aungo mi te dute na ga sire na gi me ji wege ga ngo da kwang uti ki ba gipsal ba ya na ngo be tine te I wege ya gi chen tugul inyoru ng podcast na tong ba media max wave mo sauti mo you
5: to network Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kini.

0: Okay.
1: Si iniziate vuote, io comprendo di contratta, comprendo di mia team, la posizionata, in sua data, we deliver the project and the project benefits the residents of this area.
0: Ak chato kulu kuyo ka mungaret kong ete emo FM, ule ama kun mungaret ene tinye gelchin, kainenyu ko Stanley Arab Sugut.
2: Kepchinit emosta mungaret eng emo FM, ninyo tugul.
3: Imosta mungaret kongoi Stanley Arab Sugut, lugui bichoton kakosir tainyon, adai kwa shiku sosamok tisabin sambili nota nebo asubui. Karibu kainenyun ko Eric Rono.
4: Ibura na Edwin Arab Tanwe, hawa kita setai tukul kibagenge, ngalalu chika churono chika tuwa magigwaji barawinda kato kumangali agenge, gusupkia ngalala ni kagisich karone tabi tabrane kwa ngangasi ni bagali titet, ligilen, ongei barawini ki ngalal sejige, ye gimi tukul kibagenge kubunitani, daigesha kwa sasamak sisita.
3: Gumaginyo uru chita agagi buwato na gubo, natan gugini agitabanu, ninko masatan baso kuru so kumurua. Hawa kwa gite switche nyotani, guig 4,100, lakini miduge natan, number 4 number tangit agdeso ngeten 3000 na 4100 so notan ginyoru big chika cheng konom big 50 go mait komo sanotan ba sam sa tatu chuka nyur chika jitugul 4100 cheng tangit en komo satan ba sokuru ngagol go nyilen ngi nyur chika 4100 go glenji matinge mewe weekend matkobe gwigit ne go meti nyigi wendi tek duge notan number 4 nyur chika 4100
4: Karibu, Arab Jamin ng wasan kisho, so itagiba county sala.
3: Arab Jamin.
5: Yes, kongone.
3: Gibay bay gara.
4: Arab Jamin.
5: Ah, gibay bay na yun ng wasan kisho, magatin niya ngan liya. Kaatiya ba siya itagi tiyo do, wala yun eh. Kala, apay siya naglamit ya Max Wave. Kala, sometimes ng broadcast, ko mamite, part 2. Napa tetutnya ni dani selama ni
3: sawa
5: ayah sasa segeng ala kau tiap ngalai cegi main cukru main kapesa ngalai tanggal alir kata kasih aku agaknya nyuruh fifth bahasin number one lembet cek kenu mokoi manyuruh kita apa lenci ni kita apa lenci ku muzik apa kiruak kiruak cikot kot kot nyur nenek kata setahin ingat ya ma fellas goes gay ko telel ci boy xone juta ci bëgg bay ti ni ak agol ak boy xone ga sergal ko tel ko ko ci juta ci ko ko ne bf ko bo ne te da rek ta ne rol ci ne wone ko bo ne ci ju ne ki tinye bi ki ak tosha be ne ko pe connection gitu kabet connection kabet ci tan le ci ko ne ni bi ga bangata Mugulen tangu na tarade da president mago mita mugulen da go wat bi kala kamu ke ndo den ke na go bu tlin pangta konde met ziwa Yaan ne nekatiende imetit nguna olin pa wajir, konde metit kesis. Nekatiende imetit olin pa yonano konde goyong metit konyol red silvalain. Kimete kema gelei, bugi kikonin pa isi tita red president ya kutosya. Agi ibu sulu, ni ibu kalen jin, kwe kagenge, agotok pa isi ta president ngena.
3: Ngongoy.
5: Kukirara mkende.
4: Berurut nak cakap ni, anggap kau mahu betul betul Saudi itu kedua tu, lagi ni kau mahu kagewe ke suap itu tak kagewe tu, kalau ke bagian kagasa, kau tu kagasa itu subindo, sete kagewe kita bi kalau kita tu meeting lain dah.
6: Ya mune.
4: Kararan.
3: Kagewe kau ni lani. Gibai gibai, garibu.
6: Kau kau kapis saya nara negari kau no, ama cakap negari kau no, ama cakap mahu aje coba kau kau. Iki rei bisu bagari. Ayam. Yang modern dah, ini kerana malah lu, kini kita nak buat apa mana, batu di golong itu, kareyu, soibandu ya, MBS coba pintu masa itu jogat tu, aku dah aku boleh beri sistem, kau nyalilio masa itu gigu ekibaran, kau gigu aje agak tukul sebenarnya tertawa se, kau kau kau masih mengalih jangan kau mau, tu kau lilio bikuan mana. Mene bise cho kali amagi duya ke bise cho agondo chuche wodaron jeru ya akucho anuka tuku kabalei tuku babi kuri iriyo ate kukolia amate ke ngala algora banda ne mwe wenyo presite kukumwa amuta pike chanya che kukumito ini ni wode zinye tau mbise bakari kuyonga kinu nalanti bosa ukweli kwelele mbiga kakebir tabat akone na mwawo ukawa zetine walele nile dungai petu nato. Eja woida, aku cuma kita ada tiga orang kata, aku bawa aku, woida si tiga, terus tapi gua beku, waktu kau dalam musimmu, mungkin jengkel lewat dah kau mimpi kacau, mimpi tiga orang kata, mimpi tiga mau, kan dia mau ngalalu tarum jeru yati, aku leh ibit orang kata, tanda kau kau leh mimpi ulah tadi, mimpi itu boleh si gua joro boleh mimpi susu gua buri aku ni. Kali amangala alam bisnya cok. Kali amangala algondo ikhya kutu mugaiti presiden nungkun. Woyo gara abis yobaget gugu ngalo lakpika boda. Kole itu presiden gara eno limba Nairobi. Akinyo ngwep gara ini brogira. Goyne. Afrika am Nairobi. Koke ngala alungkuni gele nyongo ngalo ale boise gachon. Ani terioso ginyongo ngalo ale. Kiko ngala ala uge ngalo ale presiden gele nchit. Lakwe nyon, weri nyon, kabeti ya bigo unyo go unyo. Kiyo nga lolyo go unyo pichwala. Ki nga lalgo ado eke ma olina wole, kiki lochi taito lisye kukoma olgana. Kiki emge ine kubga yu. Kiko nyone presidente re ukwot kwa kilgoris kwa taito. Kinyo so kwa pichwe bakari kwa taito kwa uli. Kinyo nga lolwe buchenyo kwa taito lisye kwa kilgoris. Kwa lego ando eju cho. Kali amagi ngalal, aku tak tahu saya cuba cuba nabi. Lagi nyobuan nabi kan nyobuan kalau sejuk ni nene, lele. Ko, besi warga ringan ngalal warga leh kongnya tengkari. Kongnya teng mega nyugari bravo. Kongnya teng geri cugari. Kongnya teng buat met. Kongnya teng teras mara. Mangnya teng teras mara gitu. Aku sebi kelele makan orang metu ingin kuaji cuba teras mara. Malu mana nwe? Macam dah interview so kat teras mara. Tiga bulan tabu, saya cuma ingin tabu tu lebih mana turut. Itu hanya lelaki ni aja. Iman matinya bintang, kiki ni kan dia koron. Matinya bintang itu, melayan si betal si beratur nengai ni title. Mami dan kini tu setai nulinyan pada doktor. Kini aku rasa limba bohmen. Kan pilih lebihnya lelaki ni. Aku setinggal orang dua kemari kiman berasit. Siapa yang kah berasit ni orang kau kau lekau kau cuit tarun jeru yot kasih. Kau kau pelik skus ke? Kau ngalam.
4: Konggoy.
6: Kau ngalam. Betul nemi
4: aku takinya konggoy kau sebenda. Alalat nego rom kebesan lagi tinjengnya. Gewega
3: ngomnya itu kalau letih joyce kalau kau mau kau in, kau mau kau ilah kau bunuh transmara bicu kau cinti, kau mungkin beberu ekio atas kau bunuh, aling kau kengal lalji nenyo tan, kau ika wabi truth tan, bawa kau masa tan bawa limba buah munyur. Ketinye ngolyo.
4: Ngetestai kunot, nge tomo keweke Ken Nandi nge kashi daktari sota agine, laini nge kasa daktari sota kutakai pangan nge amituagik anan ofa na guwani nimitei duget namba genge garundet noto nababetab Running Star 624#.
3: Agine gora ile duget namba 4 miten 4,100 chinyori chinge jitu lui duget noto na namba 4 aginyori 4,100. Haribu daktari sota, nda ginu wagi chinge?
6: Kongo yere kake din karanter ka gona abe cha mwa ki kana le oye bi ka kwa lenjin tom go yam ge chen bange age tla kwe yo tom ge yam ke ya tu ku ti ge ne le ya ya ko ne i wa ka taban i len jo kwa bar go baba amu ge ya it bo mi ki ne ro ri gel tan ba ki aga mwa ki la gi yo Aku tu cuman mau amunyoro nampakan, maya undi bicho, putih gitu. Kau nampre seden, kunya kutecing orang atau kumye, kugeru kulagi rumun kumye. Amat aku tu yang anggonya gitu, agak bisa berogas, agak bisa bicai, mungkin mulai gitu. Kan doy natan gigo ni coba, kumece gengal wajin ngore negara orang, magumece ke sarawan anang jasas. Mogoni chage ngoya kuninyo oratikyo ngogararan kuninyo amoga ngeberbere kile chomien kita kataban machomien chikyo machomien nipaman achia chikiti nyokyo rongo choy ngokuwa ninyo anabana kuru hii kubinden sobe gafi choto kongete nasubuhi sasita jione inye nguno nini taban nguti nyagarab laka tarab kemoye ngokuwa nini kumenden ngale chita satay beta kemoye Ame cakap tadi waktu dia calling jin ala, amu bat tebet. Angge ngalang jin arah buta situ asyik kiki tinge. Aku ibu ayu. Amu akan jero aten. Mau nyuru tu arata, aku tiga bahan.
3: Angge.
6: Orang ayu le. Orang ganja gitu beritul mata ngan ganja gitu kamu ngalion. Ame cakap ni gitu atar ngalion ala. Kita nakuru, nakuru westi. Ame cakap semua ingkaran ini tak kaya le, ya aku ni ek sabarin. Asyik yang nyorong kan tuh nanti, apa tu video, ni lam, aku yang ini lagi tengen guruan daruku, malang aku kapres, kerja caca yang bumbu, aku tu ni lam kong nanti, nanti nak beli aja nanti tapi aku tiba kicau kicau orang masih bayar kapten buah, ya aku ni aku video, asyik yang walau di sini, keri baga caca. Emi ni nyawa nak masuk tap tap kuras nak guru sih, tiga nyorong sih ni korang tu, tunggu ya di negara.
4: Ongoi, kita ke ribut juga. Sertanya ini ada ke sekta mana? Mau tua utanya kita seta. Kita tengke perbentan atang nebate. Kita perbentan atang neba kugai batalu gue juga bimit. Jawa side semua kena atang neba garun. Kita stay. Icing juga sabar dikidogo. Sokuru sokumurwa. Doge itu nambah genge. Iji leh itu star 624*1#. Aboi agai nam juga lunch neba garun. Neta be tabrani. Iap juga ke perbentan atang neba ing. Ago ke perbentan atang neba ing. Bayiannya icing juga. Kita tu bulan itu nama meeting sokoguru.
3: Karibu Ken kiri.
4: Ken.
7: Ini dia. Berapa tu?
4: Kita nak kita Saudi.
3: Kita Saudi. Hari kini si mait Ken.
7: Oi, kita nak kita Nairobi.
3: Kita start Ken. Kita
7: nak kita. Oi.
4: Oh iya, makararan netuang nengungit Ken.
7: Angit, kasar Arab tu, Arab. Ya, aku sih aku sok.
4: Yes.
7: Kasar apa macam mau kita Arab tu, lalu kita begin ngalaju kau ngalaju tuju. Kau ngalaju para kini lagi sih lagi berpikir. Tapi masih lagi orang sih ngalaju tuju. Yang kene, outside ni kan semua tuh sih. Kau mulai ni lekawat cobi pun. Lalu lekawat cobi, kau mau jadi bosun. Kamu yang Arab tu. Rana kau yang katale, rana itu tuju, ibu rigi lepas kau lincin, itu kita tangganya. Mungkin le, si geri akan tu le, usulnya kau tu sih obi nasah itu presiden. Kau ni tahu dia wajib nasah itu presiden. Kau ibu rakyat minyak senyuman senyuman sakat, dia kata geraya, mungkin musana. Jika lepas kau minyak tak, kau le dah mengerti, dah mahu nasah itu presiden, kemudian dia kata dia juga boleh tu kau. Kuusiyo kule Arab tanwa kere. Ngejerane, nda magikwai Arab mutanche ke kugi mingi ka anupurile boko lingin gigo yungura. Kumotan tona pasi nata baka nata. Uji zini zizyo toku ngejerane ata ki, amuaje ke toki kwa jina fasi kura sedele, suko gitu kasi. Lagi ngejerane urani ke jizyo, wapa kumuti gitu memmo jauh tuku syukong raya, puna kabur raya, ingelesi kasi ngalaji tuku jokabita utkai. Kukabita utkai ngamu, maybe mengeri pi para-para. Ini jalan ada jenis yang kalau lu nggak boleh dia aja gua kalau lihat, laki ni aku ya ikeri ku mauun korsabu tibu ngale. Ku milih kau bersih. Laki tu mau nerap tahun kuli, kan dia si hutan aja kan. Kan dia nerap tahun urani. Sikit-sikit mengenjut nyuruh urani. Ku milih mau mandor di sini. Nih kalau nak ngalang sih nak jam jis. Oh, kalau kau boleh pamer kan ada ni cok. Kan dia rasa dia kau jepret dulu, tapi bui ni lalu dia rasa lagi lalu dia cok. Oh, dia kau tuh tibu nak presiden. Tuhur sampai dia orang dia pergi tu, no. Mereka ini nafas dia pergi tu, kumulah suraya aja kan. Mereka ni mahu ngalang presiden dua milai rupi. Kalau mahu kaji, mereka ni kaji raya. Kumulah suraya mahu kita, kita mesti sejauh itu. Akta boleh pun. Jadi nanti nanti kita semua kaji kiri. Mereka orang kaji nafas presiden. Orang nafas dia kata kasih tu. Mereka kaji raya. Kaji tu, mereka kaji limitation. Mereka kumulah suraya di umitan hati galak. Ya ini, hutiu kule. Ini lengan mohon ki, for example ini sarap lani, ala ni mesti pas benda kula pasar kali. Kau mohon raya, kau dia ki, lagi ni, ni pasi nafas ni, ni boleh visum ni, yang nak ambil invitation, ini hanya sampi, ini, yo, kau kita para kora, presiden dah muzi, mesti nak kau pun, kau nyolih pasi nafas di tarik tadi, dan kami cari kamu kara pada luar tiga hari, yang kura ni nyolih macam terasa ni, kau mohon kalau kau kalian, kasi ada nak lebih ki, kalau sukan duit tak kau ini, lebih cukup apa, kita boleh muniur di bawah kiri, kita boleh ni. Kalau guru lebih cuma menjajen kalau buat tuh, asyik nggak nolli. Terus kecukup kau kerit ngeter. Aku perlu lihat. Kayak gitu, kamu gak pernah pin. Kamu kenapa nunggu bersama? Bukan bersama buatin itu, bersama bukan bersama buatin itu, bersama buatin presiden lain. Kau yang mau korup dia betul. Kayak gitu lah.
3: Lepas
7: itu, apa sih kebun ini? Kau mana nimbak? Ongat tarangai. Aku jadi satu pun jadi rupanya tabu jadi. Kau nonton apa sih kiri? Memijin lewat jalan ni. Kira kau cerita dia.
3: Kau ngai no.
7: Kau mau cerita tabu jadi puning. Jepang gede jepang jepang
3: apa tu? Kau ngai ken? Kau kasang nengun kebesan kaya kaya bermat kaya kasihan siror. Inde cak taya siror gule. Kau tu kau mau ken? Kau ngai elfa sengi sorry abu mau kisik kiki kau elfa sengi kamu tu. Kau nonton apa? Lagi ni buat aku bahasa petroleum jeli. Ile mai tan negara aran. Nama kaya tiba ishe ilega. I tanggu sebur tanggu kebesan kau cabai tu nung. Given di kap kasing. Given di gym, given di sekolah, aku tengok fizik kan, aku tipe desking. Sesuai tak itu kan, given aku tanah ni kasih ayam aku titi bayi she saw petroleum jelly. Nato mai tanah kerajaan, negunen bayi show ni kerajaan yang agak besar. En cuma tap kena bapur tanggung. Aku ribe makatnya tanggung orang nato naik itu tan. Meten day was was ya, itu kan bayi she mai tanah besar petroleum jelly.
8: Gegas siror, gegas elvas siror.
9: Amga. Canggih boleh sih cuma.
8: Garai bayi bayi siror.
9: Bungo misalnya pas orang nyuruh, bagi itu tabrain. Nalai kiri cuma nalai semua. Nanti, orang dia tak boleh nanti, kau cik ini kebagian. Cik ini kebagian ke? Kau ini urusan apa? Negara aran, kau aje cik raya. Kau kalau ni tak boleh ni, ingu ni kita kau tak kira presiden, kau ni lupa sahut. Nampak ingu ni raya, cik buat cik sandolin ni, kau tiba boleh. Kutuk buat apa presiden? Aku hanya buat presiden. Nampak ni ada tu program. Kalau mungkin orang jin dosis. Kutuk buat apa presiden? Si orang buat tengkar di sekarang. Kalau mungkin orang jin dosis. Kutuk buat apa presiden? Si orang buat si orang buat sana tanah jin itu kuih program. Kutuk mungkin orang ni. One gun ini semua niya. Dah lagi ni cek tu pun. Tu sendiri cek tu. Aku tak lihat cek tu. Mami kerjai. Lain itu rumah itu atau oleh mami kerjai, auto pun itu rumah. Kata je kita akan tetap rumah. Tetapi apa sahaja kita lihat, tu kalau kami ni ni tanya kita ni lain kita aja berasa. Aku bawa kau ke rumah tetapi sahaja. Oh, anda mana orang lebih semua. Aku walau apa jangan caci. Kau kerana orang dah muka tahu tu. Lain orang lain kita aku makan orang. Aku mahu mengikuti cunda serikali ni. Aku mahu beri tetapi apa lagi. Kau kiri cunda serikali ni kita ribu biga laksi meeting raw. Kita akan ada nasib kubu cunda serikali ni. Kau cipta nanti mizan uang ni. Ibu anda guna guna nyuruh sampai nyuruh boleh ya, enora tiang kah macam itu. Iban dana, agak nyuruh cumi sote. Ang mami tu marah nyuruh cumi itu korre, agak nyuruh cibo ame, agak nyuruh cili gue. Kau kaya, ini cuma serikali ini kau bagi umi asal.
10: Unyane neta, nogu unyane kumagogi ni sabi di chikoror. Unyane ne bon kumagogi kasi chita ne bago kuru ni tapole ni ubare bias ni tu unyi ni ugrunrono. Otgoi tu arante na nyana chita. Oo kotam na nyana ndu kista serikali ni giri letur giri bu. So giri serikali ni. Oo ligi serikali ni. Oo giri tu eke graya kubes tengele bicho. Mangu chungalole. Bwana tarengo ni arangeni. Bwana kwa tini kabana na nyone. Kawan kau zaman nanya unik kalau tu seta, awak itu itu mohon dulu. Awak lu jenis kata nak tunggu kimi mobil. Lagau itu apa? Kau
11: yang
10: ada projek itu kiri utama. MC ni background.
11: Kongoi MC ni background siror. Awak yang mahu agam ni kau doy cahno. Mungkin president tunggu ni bayi shoni kau cahno tinye. Semua bawa mahu bayi shoni kau dah cakap tak mahu raya enu limbaga.
12: Reman. Hari berapa kisar ya?
11: Elvas.
13: Yamone itu indah nama kerisrono, kongoi baramu baran ngau gunang karena tabran. Abu ane mana halangan lega berkat kasih kuah jawangan aku letih nyebut tu pasien jawab urai nek kibar south rusti. Kamu boy ronggal rira jawab bicara apa muru jawab apa undang kium bawa munyur yun. Kau aku sukia ulas tu abik tu kegi kaki promisan aku ma aku tom ke full silenci. Kasam mana abres denale kide bermana terang gua ke vivuno ananga aku pasti elu naga aku bana tergoshi agetar gya tengno mungirile kiko visi tengku naku ngalai jawab barani kiamyang atayun kota agetar gya tengno aku ikuan sansorol asmato aku vitu aganu naku tengno agi ne mide tu indahno kerisro naman kitinya bandu cegi kekui abat from presiden kitinya viki kiko aje nafas kondo juga kara kitin Ini buat ajun beju. Kakak tahu ngalala aku tempi nanya nene panan dek. Ia lusi. Ayun kita jumpa presiden neman. Nyogo dek posisi kita. Lagi nyogo saya nene munyi korok. Konnya agak negi kau korok nanti lusi. Anggup lagi kiri posisi korok. Cik kosong man. Enggu nanti ibu guna enggu alda ayun. Iger Marian posisi pre Marian guling kapesa. Kui kira aku tempi nene bagi ses. Si dia ruto. Kui kau itu apa sih? Seksomo. Ing mastab kesis. Ingiru pas tahu tanya nene kui kau neng mastab nanti lusi. Ingiru aku disitu net. Tunggu kau kau aje. Iger Kau nak aku tunggu nak kau sabos punya deputy presiden anda, lagi negara kita bos pun, amu tayar mami kita juga bertolong. Kau ager aku tunggu aku kanya kau kau tal dah ini netok tu lagi, entah muka aku boleh shun. Abu anda lagang alal jauh ni, kita boleh minyak aku bangal jauh tabar amel. Aramel gulir macam kafe na, lagi ni ini national lili, lagi ni mugi kiri kita ketukul, na aramel ing mastab national lili netor. Nanti ni, negri nak kau tahu arit presiden. Kuna ager biju lagi kau jadi presiden atau asmu tanggilin gaya. Isu ni kulen vivek magi bawa kerajaan, aku fikir juga aja nafas juga sempian, cuma macam kau juga sih raya. Kau macam analogi, peak run, orang geger biju geger kau tu, asal fikir aja nafas kau baca, kamu geger geger mami isu ni kamu kau tarik presiden, kau presiden ni kau kasih geger kau, ibu ini atau ayah atau no, agi kasih lagi mana ni, aku ni kan presiden, kau jangan juga aja raya aja kat kongol, aku tu bisa kandu juga, amu mami kita kat tu kau. Aku tanya yang nanti kalau gigi aja, kalau Marianne negi aku ngalala mungkin negi kegeri aku perform aja negi yang jumpis tu uli juta jumpi nasional uli. Atau esetu itu anak negi grow no, tapi ngalali aja jangan kesari alfas nunggu kita nanti lah.
12: Nunggu kita kesari ya, grip juga kasar tengnya, abis serta bacaan joroh no aja. Oh iyo jamu lagi tu segawe katanya gigi orang nafas kau kaya patah lagi juga apa mete engka coin dong cuma side semua pun bagaron. K24+ segala bayi bayi kibin di sektor gol engguarai nautan negaraan K24+ ini nyuruh barai dong, nabi nyuruh kontenan. Kini kaya bayi bayi dengan si mete visuri sahaya ni agu free magi achen kita gitu kaya download K24+ yang Google Play Store anango App Store kerja anango si mengung anango Apple TV anango tablet anango anango Android TV nengung Emoji bayi bayi K24+.
11: Gebendi logo juga bayi meten coin dah. Iwe duga nauta nabo border 150,000. Kau ikut nih border semua gini kasar tanah. Ipsi ni logo juga bayi meti. Alat jangan semua kau nyelangwan. Juga mau ngelingin ngongo. Naga nyorshi ke border. Engkau kasar tanah nauta nih ipsi ni logo juga bayi meti.

0: Demo FM kwenye tukule ngaro ndeta nata ndepa betu tabrani soka biti ya betukule kibagenge enga daiga shakio jutaju kongoi eskiza tunisire M kwa 23175 aga kita stage ngalale kile unge ngalalse chike ngaro ndeta betu tabrani takiti nye bikia changa besa in conference kiti mege negela mune siga age bauri antibirita etapke eng bikyoge che kago nere kimi singa basta nata ne basa regali e kaso ku mwai gole ne mi tuku che magi bai bajini che mara go to magi ai agi tebe agi le tos to magi im ngal yanda ni ngore na tong ne iti taate aso go sit kuku ya bikyoge tosi be na fas ne goi kando kya go to ma go ruwach ago bo kit na tong ne imi anan kit na tong ne imi bik che indo chen kai ka sir gati ka shakwa kago ma gole eng chigili che ni ogere go tinye gura 1.6 enge beber tanata ne basa utrifte mi singo kai bata guru toy bik chugo bago masane ba degir go tak chugya ke paper ta na tang baba munyoro I gerem kango ga go beli sen le beni she na tan ba election wo ge ngol kalao I gere ga besa ga go bar go le tinye kim na ter na tang no eng go masata go juta jugo alak eng logo eng tuguk chua gi kwen garo ne tabe tabrani ne ne ga ibi birto ni tani bage ni ka ge borian chi missing eng bororie tarab sang ke paper ta ne basani ya ka karibu
1: Wait, Bishop America, Rabrono, Omega, Agata, Alegange, boy, you go, woman.
0: There are them.
1: Wait, get a Malagate, a Gongo Bishop in the Rhine. Yet every money lay in Tosbirta on a penny, our Brita beat up. Amega Mon Bishop, a Natai, Amega Mogor on Natai, Atari, Ajulan Leon, the new Nagiga, Nigigo is suspended, among the Nalu in Tigotu, Badula. You are London again, my little Bishop, killing. Tamu amora ni tani amu tinye kabisa ako ko umyan so big yok asan ku na ko toy ke rok tabu ni ora ne pele ke nya ni ki amu au na lejin kera ke di to jin ku na ko ka gara to re ko ke ko nge te gara so mu ni nge te pele ke nya ako no de ke te ate ko mong ki siro no yo ka me ja so ma le in ki ake te be mo si mi wa ke le amu nye ne amu to in ore ne si ro ga me ni Ilya se ko gara ko ran ku ku to mi wa lu mo gi ngir ge le Awo inyo bangsi ni saya jang ambil walung walian terlalu. Kalau macam ke awal meeting teragai lain, awo ikhaya jang kontrak dah. Segi mutu konyo side. Segi tebe ke lain cici tu lagi kerana orang kungo. Awo ne negi ayi semagi atau orang. Di sana mereka bisa mat kau ikhaya kontrak dah. Awo tuun ke kur kontrak tanya kau mau ikhaya. Amu aja ke umian ni ngora na tana. Kau in bisu be ngalihat kanya te tujuh. Kanya te tujuh bisu berap dolu. Kau kami jalan lain. Kami jalan sama orang berbiar ni ane. Aneh kong ngelol liat rapsang, kong ngelol liat tinye kura iyan nwa genge. Mamu aira ale purje dabbalen ji, libere tu bulu gini, lindian tu kula aja. Ngoto apire ane ya apire, ngotko kayu diyan, nangko ne kwa neke. Lagi ni bik, kong gilen, amaja keso am ke mwaji kondo gile ji pirito ke bik jok cho purje dabbalen ji. Ama pirito ke put. Na tay ko tinye kanya lilet ne usen nipa kondo. Kondo ika purje dabbalen ji, kong kopwa fangsi nika pwa. Kau kiko pick job, jep biasa ni jep jinjar ya, ni malay guru tak ada tukul. Ubat jiko tu pun ada jika kau usung kalau kau, tak maaf buat jualan lagi kuli, kolejnya kejule, beri dia tak boleh jin, kebal jin, kele jin, apa es mungkin jin kele ubat ini, mungkin jin kele ulian, ya mau kau kanya kau penyalil presiden, aku tak apa, ama mikura ya tak kau tak ada bisyo, lagi manta, 2022, lagi bir. Okay, ni. Okay, we see now if you have to get that ball engine. Okay, legend, aquet. I'm going to go where I'm going to go where I'm going to go. What do you mean? You got a man every in the end. What do you mean? A man of what Nagino got put, called Tagate to go to give you a thing relax. Come out with Taborieta ball engine. Out to Azivorieta ball engine over the run. Koki Kaputeg to the Legipote or Mojimanda. Oleji tanegi irtagete divir tagete tanyuni amma bata bi kyo ke baba lenjin ko ko gori gori yo teran bara bara ko malel gin baji ki won gura ni tul bi gi maji ago nge mo era gele en kalia ka manta ko wa munyuru ai ga ne ga go gonin majan ne at au won trans bo tribunu ananga ga ne dom ya mebi gud ko magrim ngale ju bi jobo mo u sige mo bi tu gele na ga o meta ko ko sar ya ta madun ko mota ga bola inda Kota dunia ni aku nasi nende, kau kau gimas. Kau tu macam geri ngalai, agak nak gelar, oleh mea, oleh macam geri ngalai cinta itu. Parah negi, nemi ungu, nemi itu. Sangsi ni sih jaga, kaya, mana lagi aku begini sih kata. Kita ni orang bisyop, ni macam jamu amma. nebo James Wotenga. Tesetai darajet kongete last year. Tom goito kotabwati ale ngotkoni kotom goinusu. Darajani tatu kobeku kenyini amana jiko tege namo kotinyino. Sikepa darajet ake nebo James Mungu. Sikepa darajet. Kumarane James Wotenga ngotkai gunitani. Kobeku 2032 anan kofuti. Ingine kogesu kodoweto. Ingiretu ikibundi. Tunisul da uba isu niju. Kalian kekwa nkwa president nuka wa kuya kwa wa uli. Chaka za kutuko soa iso iti chiki kwa yuri. Uli nda pasen rolo li. Kume teko teki stable luka. Mwa kwa yesha juu. Makini kipa saa isa kwa kaiga kwa barji maana na pastilet loji. Maana kwa leji baita ne uni kinyoru ni. Ache kete ba isu nata keto. Nkwa president nuka wa. Ndanda wa ini kukiko yukuro take. Kergaak la kergaak pa uja dutini jebiyo so kwa ye. Jadi kami juga, no, ini lewa kolom kuri je, kembali ke last planning, aku sih, kami lagu ke bawa ini kau bentuk tu buat. Muda ini lewa, kagilah tu jadi orang yang insurmi, ini lagu ini kau ini cium dia, kah makut bentuk, kau kau ni nak eh, kau tu dos buat, dos jatuh ke kiri, dos jatuh ke, tu buat je muda anda, kau kiri ke laki dua kunda, presiden kau laga ayah, kau kiri beri je tak boleh jing kau kau jin ayah, kau jin ayah, aku ini kau tuh dia juga saja. Nah tak kita negi, tapi kalau bayi suri kita macam gaya ibu kau jauh jadi macam ni, bagaimana macam ni gaya ibu kau sih, tikut, kita macam gaya ibu ni level tu kau, amu kau rai ni jitu kau long last ni, bawa lihat ni terus, kau rai kita agen agen agen bawa ni, agen bawa sendiri, anak gua ni bawa western, anak gua ni bawa, nah tak kita negi sama, amu antar eh tengah leju, gekuring leju kau tu kau mabe ama, tu kau lupa antar tu kena ikut kiri challenges je.
0: Kongoi mbara ini kekono. Kongoi kinyo Arab sang. Meshewa. Eng bomet. Meshewa eng bomet. Sorry. Maiti. Meshewa eng masana bashungre. Gai gasa?
2: Chamke edu nageri.
0: Ibai bai eng gastai. Kararan.
2: Komwa kegera kwa siasa gini teseta ak maana komwa mnyoro kule ini tinye 50% enu liye college anandu pigis ama ungu kuraisi ki nge ti ki utye mbiki wa kibirichi 99.9% kipigisiye kubirichi sirgali koko ngo nge ti choko wapwa murkwa tigichongo wapwa koko wapendiye nyaliluwaki kole asuku togu nguni ngo wapwa aku mau tahu yang kasi, aku tu mahu tahu yang gula. Tiga pun tu kita kubur gula, mahu beri engkeli. Lagi ni mami kasi sih. Guni, kau kau itu tak gula, kau kau lek kau bapa ni juga nak apa ni tak? Kena kena, umur mahu engkeli orang tu juga kasi. Kita macam gigir kasi tu. Mau tahu gigir kita, kita macam itu toreti. Kini kita parmi kau calling jin, macam gigir toreti, ama gigir boleh tak berteriak. Mua hake tamu se chwa mpoko wale jimu lele niwe kukwa mune jeep kwa meru kiti kutunge taga nukot korupki mabaki ike mi tukul au mua chwe gasi kerebi kwa mua chichongo mando kuni kumye kerebi kere nunga kerebi kere television kasi ino chini rigala aku kere anjima aku kumare kuhitonyo kaku kere kule kone nyo lakwe nga poko echuni kumami kacho tamte mara kijikise chero ke ngalge mamaya tilgonyo kaa Kerja kita kan lah si hati neti lil tengah itu orang nanti, kurang baru orang kau buat itu kerana rat patah. Amunnya mahu cikah si pitwa, aku macam gula juto. Orang lekau ini normal, foto word go starting point. Kini normal ngomong jero uga, uga ni muat senyuman. Yo ini normal kan, apa kau mungkin kan le, kau mami kasih dia. Eh cek dia, kau le ni kau le ini tengah tinggi cemil kerjau no, cemil mai je. Kita jadi cemil teni ini cemil cemil yang kita baru. Cuma mili ini aje, masuk mandos log. Kotebi ina nuna mili kori. Kiga wongi, kiga tenjo abi agata marikoi. Kwa mali neti nyekiego, aku mili barabar. Aya miche mimau, chuo abe gengeri yuno. Mechi to kwa telege tukchi. Aki macha ingura, ilo tele ingura kama sasa ulimu kubwa ndoto kubwa. Kunyo bebi ina, akur kwa bi ingura, kwa kumbwa ina nu. Kwa kumbwa ina nu, pichichi to, mige mage ngati. Kau ibu ngajarat mana? Ibu nairat bukara hehe, guru ni. Kau macam ini, kau macam ni macam mana? Untuk kau itu, waktu jamu boleh buat ke abi? Amun esok, ogosan ni jauh. Kalau kita orang esok ni kita kau mantap kulit. Kalau amu buat menyusuk ti, oh mami cerita mami tahu, mami elu main ti. Kalau kita ni mian niu, Edwin. Kalau dia tur kita sebetulnya, kau lekak asing kerjici, pusarai. kwendi betkele mine konyo gozo binta ne mirituli kuko mumini kumache kirichi amumache gozo ara ilele ngiyone betkele kisabe ina no magbendi oto ako chenge bichota uri ire ingele bona gari je kuli kunyo kokere kuli mami barabaro sie chitam ko boro gigi ge paize tibi ko mami mamne mami ele uro atenganya bona bi ko ai bi ari ara nyugo zorwa lagne ko lele bagibe tyo bichu ngalidu yeke tage nyoru nyita nirwe muita iwe enuli age nyoru kita ni wenda tabu cha makuyo ogo gibe kuze ba olimbo olkala ko matinye ne baga ile le kita ko sabitu kima ki gwando ito ko kima ko ranne ta ko bubu che na ido ago bitya ebis yeg mo e mara baro de lengwo ita inga ku ni bar tuta tuta idili tuta ne banni tuta ge gibo ni ni ni ti we te ni yo idi ogo ita bu nyende toro tabu mbi tabu mbi di tabu bi tugu kenyor bi go ginam ge to gi lo ikinga mo mi ga si ni gi kinu mo no ki ogo ju ale la gi tu meto e ma sir chi ara ogi gi so me sa gi mar ji ge cho to tu mo mi ga si ka bo go bur bi ni ro ri sene ro ago nyu ro re che bara go me bura ko ngo ni
0: Ongoi, ongoi, ongoi, ngalaluti jata jaga agi nyoru tukul karo netni miye guuni. Dagi ga isha go tip temak soko wala, nga ka chi agi nga gitu nyugu mawagi nyoru lugu yu kiburir yu shik. Sese ara abdiri ito.
3: Hello, Bishop.
0: Mm-hmm.
3: Damge, Bishop.
0: Jararan.
3: Pas kongoi bisyo kongoi mai prada na pas ni ko na ngene bisyo ko asaba bit ke ngala le bisyo na le ke ibu ko arone kabrani kongi mwa ban bisyo bile tos ki une ziburgeta ko le ngini ana nu ne banda tai ne bo everyday ana gibo jino nu enge ngale ga be kongi to in ko gibur ko ziburgeta ko le ngi kongo jo ngene bisyo ngale jo ke mwa jo ka pasa kongo le na mwa ke na ko gira bi ke nu lu ka pasa Aguragi ne oji, nege kau ibanda tay ne ba presiden William sama era butara kapsa. Amu ganyo gu nabi coba ini mana igere nuko bawa ulgalau ngajare nuko anya komag magi gino. Ara komag teri komag bayi komag seni pasin drolin. Lagi ni cici no ini kapsa mana ikuin iro jigi mau berkuat kira ini jigi berkurang. Cici teman ne maru berkuat kira ini kapsa jigi berkurang ini teman kapsa. Komag kurang ini kalau cici mong cici kapsa. Lagi erki lagi gay. Pergi tak kau ni cici tak mana? Lagi pun kurang ini cici ju. Kita nama kita sama presiden William sama era Ruto. Tiada presiden di kiri kau ini kiri kau bisu kapas. Bisu pun sekretaris ini, tiada MDC, tiada kau ini tuan jabat kerajaan ini kau ini ni awak biasa sih juga tiada juga. Kau kita nama kita sama presiden kapas. Kau masih kau lagi presiden. Enak kan awak kerja kau lagi presiden kau ambil ini kau meminta kerja tadi sih. Amun kini awak bisu si orang guna mana kau sedih jo, kau lalu si jo kau sedih jo si kau guna orang lalu. Kira awak kita sih sih kau tu meminta mai ini kiri mana kapas. Aku bici kita ni parah ni kan? Karena kita mukmin ni logo beri dia mainin kerajaan ini para buta ni. Dan ini kini mainin lagi ni kita support, ini kita support khusus tu orang kerajaan ni. Kita bicara tak apa sah. Kira bicara tamu, kita kau bici logo man. Aku bici kita berkurang, jadi logo man apa sah. Nengkap kita mami lagi tu bici bici mana ni? Ingin ini lagi bici kita ni ni kami bukan aku ini kan? Ini pun aku nak main kasar ni. Tapi ini bici cok pergi tak boleh tengki kasih bici man. Kau bila si moshi kita apa sah kita siu si kita berpikir ni. Jika sejauh segi semat bisu bawa mungkin, bisu kopi cikik kapir gula ni generan ni, tinggur kita kau ni jadi cikik bawa mungkin kapir gula. Kopi gak kapir segi kapasa, amu buat ibu anak ingko kapa naik segeru tadi kita bawa me. Cikik gak kapir bawa mana ni nadi dia bawa me bukan lagi ni. Cikik kiri bawa gula jam kapasa ni kini gak sekolah olah kakak bawa jam kini undoh. Kopi depan kapir segi kapasa jadi kapir gula kapasa. Ah macam apa presiden ada dua jam kapasa. Oh iya presiden, bisu aku kita kau bayi tinggu kamu kira aku no, kau cinta kengke, bisu kau ini aku ketemu semua. Jauh dari biasa sendiri, berarti dia nak MD sih. MD ni bagaimana sih? Nada jasiro, kau ni aneh jasiro, bishop kapasa. Kungut kami jitu, nak dari kiko tarat ya berarti ni. Kuri kiko tarat dengan negara kompetisi. Enak saya sih kesuwe cik itu ni, kita ni kesuwe cik orang ni. Nanti marah optan, gua betul betul guruan ini orang ni. Iki gua kita ni kesuwe kapasa, gua kita ni bandek cik orang ni kapasa. Kau jitu ni, nada nak dari berarti ni. Awal ibu pergi tetap kau ni jitu ni wujud jasiro kapasa. Iwan gua nak kita orang orang agen tiada sih, nak kita ni tiada agen kita orang orang agen amu. Boleh aku kini urwain boleh, gak aku kepek kepuan masih boleh kita ugu. Nampak kira ini kau kongal lekam sian, kuda aku kepek kau kini tengah lekam sian, jiwa seru kuat masih sian kau le. Negeri kau itu sian mun tak aku mesti jiwa sian garbu. Biar tak beri tak kengke.
0: Tenggai.
3: Kau yang lagi orang kita kuat masih lagi tu. Tapi ni agi cipta nu biasa serap itu, kuda biasa serap itu. Kau ni jauh jauh tu lagi orang lagi presiden. Lagi ni biar kau tu jatuh tu. Ah, macam ni presiden.
4: Tupatani pale Akili TV Treasure Hunt Talent Mania. Tuko na activities mob za watoto, wazazi, hata shosh. Mabeshte, kujeni mcrack loser Treasure Hunt. Get lots of goodies na giveaways and discover your talent. After, tuingie kwa talents noma noma. To dance,